0: Kiolong ejuma mosi saro mnare enka kenya omesa shoso mwan enka kenya ibuirare antena nai
1: Maya FM
2: ne gutale lo meta ore radio na nadina gra aliki
3: ya ba yalai
2: na na jide mangudor ba yana mgerish lo yoko lo mondi
3: kerish bi
2: ondi
4: karibu
3: erai
4: teo
3: tewena
4: iko
2: kore sadu lo benya nang
4: Meri radi pangan aja kake, era sih ke bau.
2: Hei, ama maju lah mana tu minyak doge nipot lagi, kamu minyak doge iu.
4: Entah ngasen doge nisir, rene makwar arah marisho.
2: Nih,
4: entah doge nashai.
2: Aiyah, iya, rana agi sih pun.
5: Agi sedai rana hei.
2: Kayaknya nama lo ni na banji.
5: Agelaga nama kan diramu, abon agi angkai ke kami.
2: Doge deh nyalam yang damai julu, iya meshai iya.
6: Kau di nai doge.
4: Iyo.
6: Apa kaji ada nai?
4: Entah makwar arah bikur altamus.
6: Esyogi, lelawa.
7: Kishamu, nimmilu kaisula. Majani Nairobiru wakita nkariano sabogoleng tenkampuni e Karirana Estate Limited. Etumia na majani, todo kaipo kile kitaniki. Eden Tea, the finest garden tea.
8: Osinkolio Lesa. Teatro Mayan FM.